Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Tari Powang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Powang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Ketua HNSI Papua Selatan Taufik Latarisa menilai potensi perikanan di Provinsi Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke sangat besar. Namun menurutnya potensi tersebut belum memberikan dampak yang optimal terhadap kesejahteraan nelayan maupun pembangunan sektor perikanan di daerah. Ia mengatakan salah satu persoalan yang masih dihadapi nelayan adalah keterbatasan fasilitas pelabuhan. Seiring bertambahnya jumlah kapal penangkap ikan setiap tahun, infrastruktur pendukung dinilai belum berkembang secara seimbang. Potensi perikanan kita cukup besar dan melimpah, tetapi manfaatnya bagi daerah maupun nelayan masih belum dirasakan secara maksimal. Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan pemerintah Kabupaten Merauke dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai penunjang aktivitas nelayan.

Kita ke info berikutnya. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni mencatat program stimulus ekonomi melalui diskon transportasi tiket kapal sebesar 30% berhasil mendorong peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah. Program tersebut dimanfaatkan oleh 677.955 penumpang atau sekitar 98% dari target sebanyak 693.690 penumpang. Program stimulus berlaku untuk pembelian tiket mulai tanggal 6 Juni hingga 15 Agustus 2026 dengan periode keberangkatan 20 Juni sampai dengan 15 Agustus 2026. Selama pelaksanaan program, total penjualan tiket diskon mencapai 677.955 tiket dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 99% dari total alokasi stimulus senilai Rp67,3 miliar. Program diskon tarif transportasi memberikan potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang Pelni. Potongan harga tidak termasuk biaya asuransi dan pas pelabuhan. Tingginya antusiasme masyarakat menjadikan seluruh kuota program telah dimanfaatkan sebelum berakhirnya periode penjualan tiket. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil pertanian. Untuk harga beras per kilogram dengan kualitas medium dan premium berkisar antara Rp15.000 hingga Rp15.800. Di mana harga beras Membramo per kilogramnya Rp15.000, Impari 42 per kilogramnya Rp15.000 dan beras Setra Ramos per kilogramnya Rp15.800. Sedangkan harga kedelai impor per kilogramnya Rp11.000 hingga Rp11.200. Cabai merah keriting per kilogramnya Rp60.000, cabai merah besar Rp60.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp85.000 per kilogram hingga Rp100.000. Dan bawang merah per kilogramnya dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp55.000. Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Merauke terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Mas. Semua naik, listrik naik, air naik, belum pempes adek, belum gas dan lain-lain juga. Ini semua tuh gara-gara Bapak numpang sama hidup kita.
1: Jangan bilang begitu. Bagaimanapun, dia ayah kamu. Ibu udah gak ada. Kitalah tempat satu-satunya selepas beliau pensiun.
0: Ih, malah belain. Capek ngomong sama kamu tuh.
1: Sabar, sayang.
2: Nah, anakmu nangis.
0: Iya, tahu.
1: Maafin Nana ya, Pak. Ini Pak, kopi. Kita minum kopi dulu ya.
2: Makasih, An. Iya, Bapak gak apa-apa. Bapak itu sebenarnya...
1: Pak, kenapa, Pak?
2: Sudah gak apa-apaan. Bapak masuk kamar dulu ya. Makasih kopinya ini. Bapak bawa ke kamar ya.
1: Nggih, Pak. Nggih.
3: Nak, kenapa sih belakangan ini mukanya kusut mulu? Orang keluar kantor tuh seneng gitu toh.
0: Ih, aku tuh capek banget, San. Tagihan meledak semenjak bapak aku tuh tinggal di rumahku. Orang lain ya, kalau pensi tuh nggak tinggal sama anaknya. Kayak bapak kamu tuh enak tinggalnya di rumahnya. Aneh ya sama bapakku. Apa aku masukin ke panti jompo aja ya?
3: Gila kamu tuh. Jangan begitu ke orang tua. Tinggal satu-satunya juga. Dulu mereka jagain kamu. Sekaranglah tugas kita sebagai anak jagain mereka.
0: Kamu tuh gak tahu, San. Dia tuh di rumah gimana. Dia ya, di rumah ongkang-ongkang kaki lah. Nonton TV lah. Kalau mau mandi juga lama. Kerja cuma makan, tidur, sholat, ngaji. Gitu aja. Dia tuh juga gak mau bantu jagain anak aku.
3: Istighfar, Nak. Gak bisa jagain anakmu ya wajar lah. Dia sudah tua. Ingat, Nak. Jangan sampai nanti anakmu punya pikiran kayak kamu kelak.
0: Ih, bodo amat lah. Sana pulang.
3: Oke deh. Sampai jumpa esok ya.
0: Oke.

0: Assalamualaikum. Eh, apa ini Pak? Kok berantakan?
1: Nana, maafkan Bapak. Ini tadi anakmu. Ini tadi Bapak sudah bereskan dua kali. Dia numpahkan air, terus keluarkan isi kulkas yang bagian bawah. Tadi Bapak mau bereskan, tapi pinggang Bapak sakit.
0: Bapak, apa sih kerjaan Bapak? Jagain anak semata wayang aja nggak bisa. Rumah kayak kapal pecah lah, itu air bak sampai penuh juga. Bapak tuh ya, bisa cuma makan, minum, nonton, tidur. Tahu nggak sih, Bapak tuh cuma ngabisin uang aku aja. Bapak tahu, semua tuh ya, naik semenjak ada Bapak. Aku, Pak, sama Mas Andi harus lembur untuk cari tambahan. Apa Bapak tuh pernah mikir, Pak?
1: Maafkan Bapak ya, Nak.
0: Maaf, maaf. Udahlah, sana pergi. Bapak nih.
2: Alhamdulillah, udah selesai masak ini, sayang.
0: Udah dong. Eh, Mas, lihat Bapak nggak? Kok dari tadi aku nggak lihat ya dia keluar pergi ke masjid atau untuk sholat subuh gitu?
2: Nah, itulah yang mau kutanyakan ke kamu. Mungkin Bapak kurang sehat ya, jadi sholatnya di rumah. Pikirku gitu sih tadinya. Sana, tengok ke kamarnya. Panggil makan sama-sama.
0: Mas, mas, mas, mas. Bapak nggak ada, Mas, di kamar.
2: Waduh, wah, kemana Bapak ya?
0: Mas, cari Bapak, Mas. Aku salah, Mas. Maaf aku nggak cerita semalam. Siang kemarin aku bentak-bentak Bapak, Mas. Mas, tolong cari Bapak, Mas.
2: Iya, iya. Aku pergi ya, cari Bapak.
0: Aku ikut ya, Mas. Mungkin Bapak kembali ke rumah lamanya.
2: Ayo cepat, Dede bawa aja langsung.

0: maafin Nana ya, Pak.
1: Udahlah, nanti kamu minta maaf ke Bapak, Nak. Menjaga orang tua itu pahalanya sangat banyak. Memang kita harus sabar. Namanya juga udah sepuh. Jangan juga kamu membebani Bapak dengan menjaga anak. Jangan sampai kita jadi anak durhaka, Nak.
0: Iya, Mas. Aku minta maaf ya, Mas. Kalau aku gak dengerin kamu, malah anggap Bapak kayak beban kita.
1: Sini, Dek Jaki aku gendong.
0: Pak! Bapak! Pak, buka pintunya, Pak. Ini aku Nana.
1: Assalamualaikum, Pak. Pak?
0: Pak, maafin Nana, Pak. Maafin Nana.
2: Nana, Mas Andi, ayo kita masuk dulu.
0: Pak, maafin Nana ya, Pak. Udah ngelukain hati Bapak. Maaf karena... aku juga sempat bentak-bentak Bapak. Aku sempat mikir juga Bapak jadi beban di rumah ini. Waktu itu aku capek banget, Pak. Tapi aku bukan alasan untuk nyakitin hati Bapak.
1: Iya, Pak. Maafkan kami semua ya, Pak.
2: Nana, Bapak itu ngerti. Sekarang kamu sudah punya keluarga, sudah punya anak, dan juga urusan rumah kamu sendiri. Bapak di situ cuma numpang. Bapak nggak mau bikin hidup kamu tambah berat.
0: Pak, gak gitu, Pak. Bapak tuh bukan beban. Bapak tuh orang yang paling berjasa di hidup aku. Yang kerja keras buat aku sekolah, makan, sampai nikah. Tapi apa yang aku lakukan, Pak? Aku malah nyakitin Bapak.
2: Namanya juga orang tua, Nak. Lihat anaknya bisa hidup berkecukupan, itu sudah bikin hati tenang. Tapi waktu Bapak dengar kamu ngerasa Bapak itu beban dan bentak-bentak Bapak kemarin, Bapak sadar. Mungkin tempat Bapak pengen lagi di sana.
0: Pak, tolonglah maafkan aku, Pak. Jangan jauhin aku. Aku janji bakal lebih sabar lah Bapak. Lebih sayang sama Bapak. Pulang yuk, Pak. Pulang ke rumah kita.
2: Rumah Bapak sekarang di sini aja, Nak. Tapi hati Bapak selalu ikut kamu, selalu ikut suamimu dan juga anak-anakmu. Bapak enggak marah. Bapak cuma ingin kamu bahagia, itu sudah cukup. Tua itu bukan berarti enggak berharga. Bapak datang itu bukan minta apa-apa. Bapak ini pensiunan, Nak. Tapi Bapak ini bukan beban.
0: Pak, aku tahu, Pak. Maafkan aku.
3: Kasih sayang orang tua sepanjang zaman. Jangan lupakan senyuman yang indah dalam menjagamu, mendidikmu, dan menjadikanmu seperti sekarang ini. Itulah seutas cerita dalam drama radio berjudul Bapak. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari dan Wempi. Dengan para pemain, Ayah Nana dimainkan oleh Dibio, Andi dimainkan oleh Rico, Nana dimainkan oleh Monica, Tias sebagai Santi dan narator Ati.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit undur diri ya, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dari pukul 6 sampai saat ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu, serta lagu-lagu yang aku hadirkan bisa menghibur kamu. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
2: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Teman terbaik.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Alhamdulillah, akhirnya bisa beli motor baru juga. Jadi gampang mau antar anak ke sekolah, ke pasar. Gak usah mengharapkan suami lagi antar kemana-mana. Kasian juga suami kalau setiap hari harus bolak-balik antar anak sekolah. Terus harus balik lagi ke tempat kerja. Alhamdulillah.
1: Dioles terus motor barunya. Nanti warnanya pudar loh, kebanyakan kena lap gitu.
0: Ih, papa bisa aja. Mama masih gak nyangka aja, Pak. Akhirnya punya motor baru ya. Meskipun second, yang penting kan dari hasil kerja keras dan gak nambah hutang kita leasing lagi. Alhamdulillah ya, Pak.
1: Iya, Ma. Alhamdulillah. Semangat biar menghasilkan cuan-cuan lagi.
0: Semangat!
1: Nangis lagi kan si Aisyah? Emaknya terlalu bersemangat sih. Suara itu kencang betul. Cepatlah, tengok anak itu dulu. Biar papa lanjutin.
0: Iya.

0: Padahal kan suaminya cuma satpam, mana mungkin bisa beli motor baru. Berapa sih gaji suaminya? Buat makan sehari-hari aja. Udah syukur itu kalau ada.
1: Iya, ngepet kali Bu. Kemarin juga saya lihat dia HP baru. Apalagi tuh lihat di jari manisnya sebelah kanan. Bedelau.
0: Iya ya, geri dong.
2: Pagi Bu Ibu.
3: Pagi juga Ida.
1: Motor baru dah. Keren motornya ya. Baru dapat undian ya.
2: Alhamdulillah Kak, tapi bukan dari undian kok. Rezekinya pas lagi ada buat kebutuhan Ida juga, buat antar anak sekolah nanti.
1: Masa sih dapat rezeki langsung serentak gitu ya? HP juga, yang di jari juga. Mana mungkin. Biasanya kalau dapat rezeki nomplok itu dapat undian atau hasil korupsi. Kalau enggak, ngepet. Ya enggak ibu-ibu.
0: Benar itu, benar.
2: Astagfirullahaladzim. Kok seperti itu pemikiran ibu-ibu? Insya Allah rezeki kami halal. Ini memang hasil kerja keras saya dan suami saya, Bu.
0: Alah, Ida, udah, jujur aja lah, Ida.
2: Ya Allah, Kak, jangan seuzon gitu, Kak.
4: Miri, Bu, kalian ini ku tengok ini, kenapa ini, apalah kalian buat sampai nangis Ida ini, ada-ada aja lah ku tengok, aduh. Kalian ini lagi emak-emak, bukannya masak di rumah kalian. Mengkosi pula di sini. Bubur-buburlah. Jangan pula kalian buat kede aku ini kena azab nanti. Gara-gara banyak gosip di sini. Ah, pergi kalian.
2: Kak Butet, ibu-ibu, saya pulang duluan ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Hah, kenapa lagi kalian ini? Gak balik-balik. Kebanyakan di kede ini lari lagi kalian nanti sama cewek lain. Mau kalian?
6: Yeay. Yeay, Kak Ida nih.
7: Ya, kami pulang.
8: Yuk, pulang.
4: Memanglah, emak-emak sekarang ini tukang gosip aja ku tengok. Apalah enggak cepat-cepat dunia ini runtuh, lah.
2: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Pulang dari warung kok nangis? Kenapa sayang? Jatuh dari motor tadi?
2: Enggak, Pa.
9: Terus kenapa?
2: Itu ibu-ibu di warung, Kak Sri, Kak Muni, sama Kak Sahari.
9: Aduh, sudah, cukup, gak usah dilanjutkan. Papa sudah tahu perangai mereka. Sudahlah, Ma, gak usah diambil hati. Apa yang mereka bilang? Orang-orang sudah tahu kok mulut mereka seperti apa. Buat yang begitu ya, gak usah didengarkan.
2: Iya, Pak. Tapi yang buat Mama sedih, Papa dibilang ngasih rezeki yang tidak halal. Padahal kita sudah capek-capek buat usaha online gini. Buat ya mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Kan ada peran Papa juga di sana. Karena Papa yang antar pesanan ke customer dan alhamdulillahnya usaha kita lancar, Pak.
9: Nah, itu Mama sudah paham. Terus ngapain mikirin omongan orang? Konsen aja ke usaha kita sekarang. Nah, insya Allah kita sama membuktikan apa yang mereka omongin selama ini. Kan gak benar.
2: Tapi, Pak.
9: Shh, udah, tetap semangat aja. Kita pasti bisa.

0: Kok di rumah Kak Sri ada rame-rame ya? Kenapa tuh?
1: Hati-hati lah kau jalan itu, tengoklah.
0: Maaf Kak Butet, nggak kelihatan Kak Butet di situ.
1: Iya tentu lah nggak kelihatan aku di sini. Dari tadi ku tengok pandanganmu ke rumah si Sri itu aja.
0: Iya Kak, Ida heran aja. Kenapa ya

0: tempat Kak Sri itu lagi banyak orang.
1: Eh, belum tahunya kau, Wida. Itulah, kalau orang yang suka menang gengsi aja, suka ngomongin orang, akhirnya kena batunya dia.
0: Wah, emang kenapa, Kak?
1: Asal kau tahu ya, rupanya banyak kali hutangnya di mana-mana. Aduh, supaya bisa bergaya perlente. Kalau orang Medan bilang kayak gitulah orang perlente. Terus laginya sekarang lari ente kemana? Aduh, karena pening dia punya istri yang banyak hutang kayak gitu. Ya, akhirnya kayak gitulah. Banyak kali datang penagih ke rumah dia sekarang.
0: Ya Allah, Kak. Kasihannya Kak Sri.
1: Ya iyalah, kalau kasihan pastilah Ida. Tapi mau ke mana lagi? Itulah resiko dia. Mungkin dengan begitu dia bisa berubah.
0: Iya ya, Kak. Semoga ada solusi yang baik buat Kak Sri.
1: Amin. Ya, semoga lah.
0: Ya Allah, terima kasih atas kuasamu. Akhirnya kau tunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Semoga kau ringankan juga masalahnya Kak Sri, ya Allah.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Apa kabar kamu semua di siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, baik, happy, cerah ceria selalu gitu ya. Oke, siang hari ini saya Yanti Trisna kembali hadir lagi nemenin kamu nih teman Pro 2 di program acara Santai Siang ya, bakal menghadirkan info kuliner UMKM, juga nanti ada info olahraga ya, sampai nanti di pukul 15 atau jam sore nanti ya, jam 3 sore nanti maksudnya. Oke, beberapa info sudah Yanti siapkan untuk kamu ya, tapi kamu jangan kemana-mana ya. Nanti ada info tentang makanan pedas buat kamu pencinta makanan pedas. Iya, kenapa sih orang itu suka makan pedas teman Pro 2? Dan banyak sekali digemari, nanti kita akan ngebahas itu ya. So pokoknya kamu jangan kemana-mana, stay tune aja di 96,4 FM program Roket teman terbaik kamu. Dan kita dengerin dulu lagu-lagu hiburan di siang hari ini ya.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2, terlalu cinta punyanya Liodra. Kita ke info kita dulu nih ya teman Pro 2. Nanti setelah itu saya puterin lagu. Udah ada yang request lagunya Nabila Takia, Kim dan Nabila Takia ya. Sabar ya. Oke, infonya nih teman Pro 2, terutama buat kamu yang suka makan pedas. Kenapa sih makanan pedas itu begitu banyak digemari? Ternyata ada faktornya. Iya, kalau nggak pedas nggak enak ya teman Pro 2. Kurang gitu rasanya ya. Iya teman Pro 2, banyak yang heran mengapa hidangan pedas justru memiliki banyak peminatnya. Sensasi panas dari makanan pedas tersebut ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim ini. Apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil ini membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia ini melahirkan tradisi kuliner kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Kehadiran sambal ini seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Sensasi pedas bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner terasa kurang nikmat dan juga kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai. Sebaliknya, sebagian orang justru menjauh menu ini karena tidak kuat menahan panasnya. Mereka rentan mengalami masalah pencernaan atau perutnya mules gitu ya teman Pro 2. Akibat mengkonsumsi kandungan zat capsaicin yang terkandung dalam cabai itu tersendiri. Fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan dibaliknya. Padahal keringat bercucuran dan air mata seringkali keluar saat menikmati hidangan tersebut. Ya gak sih teman Pro 2? Ya, ada beberapa alasan menarik yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas. Dilansir dari berbagai sumber, ya berikut ini ada penjelasan mengenai faktor yang membuat cita rasa pedas itu terasa begitu menggugah. Yang pertama, sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Banyak orang yang merasa makan belum lengkap tanpa hidangan bercita rasa pedas yang menggigit lidah. Sebagian penikmat juga tertarik mencoba level kepedasan ekstrim karena dianggap menghadirkan sensasi makan lebih menantang. Ya, saat mengkonsumsi cabai, tubuh menerima sinyal panas akibat senyawa capsaicin yang mempengaruhi respon otak manusia. Sensasi tersebut justru terasa menyenangkan bagi sebagian orang sehingga memunculkan keinginan menikmati makanan pedas kembali. Yang kedua, alasannya itu ini merupakan warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Meskipun dunia merusak cita rasa asli masakan, ya hidangan pedas ternyata tetap memiliki hidangan pedas ini nyatanya tetap memiliki banyak penggemar ya. Faktor kebiasaan serta budaya lokal menjadi alasan utama mengapa menu menantang ini begitu digemari masyarakat. Proses adaptasi sejak usia dini di lingkungan keluarga secara perlahan ini melatih ketahanan lidah. Akibatnya sensasi membakar tersebut berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan saat dewasa. Iya, kemudian nih teman Pro 2, alasan selanjutnya ketika lidah mulai kebal rasa panas. Ya, kemampuan adaptasi alami tubuh membuat lidah kita perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas cabai. Akibatnya, para pencinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Alasan terakhirnya karena mengikuti tren yang sedang viral. Aduh, tapi kalau bilang ngikutin tren ya, buat kamu yang gak terbiasa makan pedas ya, sebaiknya jangan ya teman Pro 2.
Ya, media sosial kini menjadi pusat penyebaran informasi tercepat mengenai berbagai tren favorit kalangan muda. Fenomena digital ini tidak hanya membahas mode busana, melainkan juga memviralkan beragam hidangan kekinian. Rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral ini menjadi alasan kuat mengapa kuliner pedas sangat diminati. Rekomendasi menarik dari teman dekat turut juga mempercepat penyebaran preferensi rasa membakar lidah ini. Jadi, apakah kamu termasuk tim pencinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas membakar? Kalau saya, iya, pencinta cabai. Tapi yang gak pedes banget ya, teman Pro 2. Palingnya level-level gak terlalu pedes. Pedes tapi gak terlalu lah ya. Oke, jadi kamu nih tim yang mana? Pencinta cabai atau tim kelompok orang yang menghindari rasa panas membakar? Apapun pilihannya, teman Pro 2, daya tarik kuliner pedas Nusantara memang selalu sukses mencuri perhatian masyarakat luas.

Okay, itu dia tadi Setia Bonar ya, dengan Cinta Terakhir. Okay, kita ke info kita selanjutnya nih teman Pro 2. Ya, tadi sudah ada info kuliner, sekarang kita ke info UMKM-nya. Oke, ini ada salam dari Kak Inano. Salam buat seluruh pendengar Pro 2 FM Merauke dimanapun berada. Terima kasih Kak Inano. Semoga semua pendengar Pro 2 pada dengerin ya siang hari ini ya. Makasih dari Batam. Oke, kita lanjut nih teman Pro 2 untuk info kita di siang hari ini. Info kulinernya sudah, kita ke info UMKM-nya ya. Lanjut ke info UMKM. Ini ada kabar dari Kota Jayapura nih teman Pro 2. Di mana dosen UNCEN atau Universitas Cendrawasih beri pelatihan digital marketing bagi UMKM di Koya Timur. Ya teman Pro 2. Tim dosen Universitas Cendrawasih melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM bagi UMKM Kriuk Nusantara di Koya Timur. Implementasi salah satu tridharma perguruan tinggi ini bertujuan meningkat

meningkatkan kesejahteraan pendapatan mitra melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digital marketing. Ya, kegiatan PKM diketuai oleh Elvis Pawan, Eskom, Mkom dari jurusan Sistem Informasi Fakultas MIPA Uncen, dibantu oleh Eren Arif Budiman, SHMH dari Fakultas Hukum, dan juga ada Elsadai Sandi Pustap dari Fakultas Ekonomi. Kolaborasi lintas fakultas ini memadukan aspek teknologi, hukum, dan ekonomi bagi mitra. 4 mahasiswa aktif Uncen turut juga dilibatkan untuk memperkuat pengalaman lapangan mereka. Adapun mitra kegiatan ini adalah UMK Kriuk Nusantara yang dikelola oleh Ibu Rofinga. Khusus fokusnya ini memproduksi kerupuk peyek sebagai salah satu potensi ekonomi Koya Timur. Elvis Pawan menyatakan program ini didukung juga melalui skema hibah kompetitif Nasional Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bawah Kemendiktisaintex. Ya, tujuannya ini mendorong pertumbuhan usaha mikro di wilayah pinggiran Kota Jayapura. Ya, tim juga memberikan bantuan teknologi tepat guna berupa peralatan produksi, desain kemasan, aplikasi pencatatan keuangan, serta pelatihan pencatatan keuangan digital bagi mitra. Mereka juga mendampingi pembuatan kemasan menarik dan pengurusan izin usaha. Ketua UMK Kriuk Nusantara Ibu Rofinga juga mengaku ini sangat terbantu dengan pendampingan tersebut. Kini ia lebih percaya diri dalam mengelola keuangan dan juga memasarkan produknya. Ya, kegiatan ini teman Pro2 diharapkan menjadi model pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM di tanah Papua ya, sekaligus perguruan tinggi semakin berperan juga dalam mendukung ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pendekatan multidisiplin ilmu. Nah, kebetulan juga nih di Merauke, UNMUS ini mereka lagi kegiatan UMK apa kegiatan KKN ya, barangkali aja salah satu program mereka ada juga yang menyasar pada UMKM gitu ya, mudah-mudahan ya. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita setelah ini akan ke info olahraga. Pokoknya stay tune terus di 96,4 FM Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk santai siang kita. Sekarang kita sudah ada di info olahraga. Sudah Yanti siapkan info olahraganya. Untuk info olahraga yang pertama ini datang dari olahraga panjat tebing, ya, di mana Cikal masuk final Boulder Indonesia ukir sejarah nih, teman Pro 2. Teman Pro 2, atlet muda panjat tebing Indonesia, Ardana Cikal Darmawulan, Damarwulan berhasil masuk ke babak final Boulder. Usia 17 tahun, putra World Climbing Youth Championship Arco Italia. Hasil ini menjadikan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia di kompetisi internasional. Di babak semifinal, Cikal bertengger di peringkat 6 dengan poin 69,5. Namun di babak final, ia hanya mengumpulkan skor 19,9 dan harus puas di peringkat ke-7. Nomor boulder usia 17 ini dimenangkan oleh atlet Jepang Kazuki Nakata dengan skor 99,3, disusul Taketo Saiki 74,7 dan Hayol Lee dari Korea Selatan dengan skor 59,5. Pelatih lead panjat tebing Indonesia Amri mengatakan hasil ini sangat menggembirakan dan menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki potensi di nomor boulder. Kemudian FPTI mengirimkan 2 atlet ke kompetisi 18 sampai dengan 25 Juli 2026 tersebut, yaitu Cikal dan Hadan Malik Mukgibar. Hadan berhasil membawa pulang medali perak di nomor speed usia 19 putra. Kemudian Cikal turun di 2 disiplin, yaitu lead usia 17 putra dan boulder usia 17 putra. Capaian Cikal merupakan hal menggembirakan mengingat ia masih atlet muda harapan Indonesia. FPTI berharap ajang ini mampu menambah pengalaman berharga dan jam terbang bagi para atlet. Kompetisi internasional ini juga ditujukan untuk menguatkan mental para atlet muda. Indonesia semakin diperhitungkan di kancah panjat tebing dunia. Prestasi ini menjadi modal berharga untuk pengembangan atlet di masa depan.

0: makan siang.
1: Mani, temani makan siang kamu. Oke, kita lanjut kembali teman Pro 2 untuk info olahraganya. Gimana tadi? Tiara Andini ya. Duh, lagunya agak galau ya, tapi semoga kamu gak galau teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi untuk info olahraga selanjutnya. Ini datang dari olahraga soft tennis teman Pro 2. Oke, timnas soft tennis Indonesia ini siapkan fisik menuju Asian Games 2026.

Tim Nasional Soft Tennis Indonesia ini mengintensifkan program latihan fisik menjelang ajang olahraga Asian Games 2026. Para atlet juga terus memperkuat mental bertanding guna menghadapi persaingan ketat di negara Jepang. Komite Olimpiade Indonesia, KOI, memantau langsung pemusatan latihan nasional tersebut untuk memastikan kesiapan fisik atlet. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan performa seluruh tim nasional sebelum bertolak ke Nagoya. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia PPPSTI, Buyung Wijaya Kusuma mengapresiasi perkembangan atlet. Pihak pengurus persatuan tersebut merilis laporan resmi mengenai persiapan tim pada hari Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Buyung mengatakan setiap proses menuju ajang sebesar Asian Games tentu memiliki tantangan. Namun yang paling membanggakan adalah semangat para atlet

Ya, semangat para atlet ini tidak pernah surut. Mereka berlatih dengan disiplin pagi hingga sore, membawa tekad yang sama untuk mengenakan lambang Garuda di dada dan mempersembahkan prestasi bagi Indonesia. Mental bertanding mereka semakin matang dan kami optimistis tim ini mampu memberikan hasil terbaik di Nagoya. Sebelum menjalankan latihan intensif di Jakarta, tim nasional telah menyelesaikan rangkaian uji coba internasional. Uji coba tersebut berlangsung di negara Korea Selatan pada pertengahan hingga akhir Juni 2026. Seluruh atlet bertanding dalam dua turnamen bergengsi yang dilaksanakan di wilayah Incheon serta Suncang. Delegasi Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perunggu setelah bersaing melawan berbagai tim kuat Asia. Pelatih Kepala Sektor Putri Tim Nasional Gularsa Muryadi menilai hasil uji coba tersebut sangat positif. Latihan sektor putra dipimpin oleh Prima Simpatiaji, sedangkan Robi Sudrajat bertanggung jawab atas kebugaran fisik. Gularsa mengatakan perkembangan atlet sangat baik dibandingkan awal pemusatan latihan. Hasil uji coba di Korea memberi kami banyak pelajaran sekaligus kepercayaan diri setelah meraih 3 medali perunggu di tengah persaingan dengan Jepang, Korea, dan negara kuat lainnya. Kini fokus kami adalah menyempurnakan detail teknik, akurasi pukulan, serta strategi permainan. Kondisi fisik atlet juga terus ditingkatkan agar saat memasuki Agustus mereka berada pada puncak performa. Kami sangat optimistis tim ini memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan medali di Asian Games. Evaluasi menyeluruh dari hasil uji coba internasional tersebut langsung diterapkan dalam program latihan harian. Tim Nasional Soft Tennis Indonesia berharap dapat meraih prestasi terbaik saat berlaga di Nagoya. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 96,4 FM Prodom Roket, teman terbaik kamu.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Okay, teman produser. Sekitar pukul 14:35 masih ada info olahraga satu lagi untuk kamu. Setelah itu nanti kita ke pukul 15 untuk doa kerahiman ilahi, dilanjutkan dengan info produser ya, update informasi Kota Merauke dan sekitarnya. Oke, untuk info olahraga selanjutnya, ini info olahraga yang terakhir datang dari olahraga voli ya. Di mana Perkasa di fase grup Indonesia jumpa Vietnam dalam duel semifinal. Timnas voli putra Indonesia lolos semifinal CV Cup 2026 usai mengalahkan Filipina. Skuad Redel Toran menang 3-1 di Jakarta International Velodrome Rawamangun Jumat 24 Juli 2026. Farhan Halim dan kolega hanya membutuhkan satu game untuk lolos semifinal. Indonesia tampil maksimal sejak awal menghadapi Filipina. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Redel Toran, mengapresiasi perjuangan pemain Indonesia. Tim sempat juga menurun, namun kembali bangkit dan fokus menghadapi Filipina. Pemain Timnas Voli Putra Indonesia, Sigit Ardian, juga mengapresiasi perjuangan rekan setimnya menghadapi Filipina. Ia menilai lawan tampil luar biasa dalam bertahan sepanjang laga. Dan Sigit mengatakan, kami sempat kehilangan set ketiga karena pertahanan Filipina sangat bagus. Kami bangkit dan akhirnya memenangkan pertandingan. Indonesia finish sebagai juara pool A usai menyapu fase grup dengan kemenangan. Di semifinal Indonesia akan menghadapi Vietnam. Oke, kita doakan ya, semoga menghadapi Vietnam di final ya. Semifinal maksud saya, Indonesia bisa menuju ke babak semifinal ya, babak final teman pro 2. Oke, teman pro 2, akhirnya sampai di sini ya. Yanti nemenin kamu untuk santai siangnya. Tetap stay tune aja di 96,4 FM Prodom Rocket, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi ya. Nanti di info pro 2 ya, di pukul 15 atau di jam 3 setelah doa kerahiman ilahi.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama saya Yanti Trisna. Kita ke info yang pertama. Taufik Latarisa, Ketua HNSI Papua Selatan, menilai kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi untuk nelayan di Kabupaten Merauke masih jauh dari kebutuhan operasional kapal, sehingga nelayan harus membeli BBM dari SPBU lain dengan harga yang lebih tinggi. Taufik menjelaskan jumlah kapal nelayan di Kabupaten Merauke diperkirakan mencapai sekitar 600 hingga 800 unit. Namun kuota BBM bersubsidi yang diterima hanya sebesar 225 kiloliter. Sehingga dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh nelayan. Menurutnya setiap kapal memiliki kebutuhan BBM yang berbeda. Kapal penangkap ikan jenis tertentu membutuhkan sedikitnya 5 ton BBM untuk sekali melaut, sedangkan kapal penangkap hiu membutuhkan sekitar 10 ton. Sementara itu jatah BBM yang diterima nelayan melalui SPBN di Merauke disebut hanya sekitar 2.800 liter untuk setiap kapal. Kondisi tersebut membuat nelayan kesulitan memenuhi kebutuhan bahan bakar saat melaut. Taufik mengatakan satu kapal membutuhkan paling sedikit 5 ton BBM, sedangkan kapal hiu membutuhkan sekitar 10 ton. Keterbatasan kuota BBM subsidi memaksa sebagian nelayan tidak maksimal dan berdampak kepada ekonomi keluarga. Menurutnya kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya operasional penangkapan ikan. Ia juga menilai pembagian kuota yang disamaratakan untuk seluruh jenis kapal, mulai dari kapal pancing, jaring, hanyut, hingga kapal penangkap hiu, belum mempertimbangkan perbedaan kebutuhan operasional masing-masing kapal. Untuk itu pemerintah dituntut untuk memberikan solusi yang tepat. Kita ke info selanjutnya teman Pro 2, Dr. Mulyadi Alrianto Tajudin, SHMH, dosen ilmu hukum Universitas Musamus Merauke, mengatakan penelantaran dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT mengatur beberapa bentuk kekerasan, antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Menurut Mulyadi, orang tua memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak, sementara suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan memenuhi unsur tindak pidana, maka dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum. Mulyadi dalam obrolan RRI Merauke mengatakan orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak ketika terjadi penelantaran, maka hal tersebut dapat dijerat menggunakan ketentuan dalam undang-undang KDRT. Ia menuturkan dugaan tindak pidana penelantaran harus didukung dengan bukti yang cukup. Bukti tersebut diperlukan untuk menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah tidak dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sebagaimana dibuktikan dalam proses hukum. Menurutnya, penanganan perkara tetap dilakukan berdasarkan alat bukti dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu perlu dipastikan adalah adanya bukti yang menunjukkan bahwa kewajiban memberi nafkah tidak dijalankan. Hal itu menjadi dasar dalam proses penegakan hukum. Mulyadi menghimbau masyarakat yang merasa menjadi korban penelantaran dalam rumah tangga agar menempuh jalur hukum melalui mekanisme yang telah disediakan. Apabila warga yang merasa ditelantarkan dan memiliki dasar serta bukti yang cukup, maka dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Kita ke info yang terakhir, teman Pro 2, Ketua Inorga Dance Mix Papua Selatan, Agustina Sri Tunai, mengajak masyarakat membangun pola hidup sehat melalui olahraga rekreasi. Menurutnya, kebugaran fisik menjadi salah satu kunci untuk menjaga kesehatan mental serta menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Selain mengembangkan Denmix, Agustina juga mengajak berbagai komunitas olahraga rekreasi bergabung ke dalam Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Papua Selatan agar memperoleh pembinaan dan pengakuan secara resmi. Ia juga berharap pemerintah terus memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga masyarakat termasuk dalam persiapan kontingen Papua Selatan mengikuti Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau FORNAS. Menurut Agustina, Dance Mix ini menjadi salah satu olahraga rekreasi yang dapat memperkenalkan budaya Indonesia melalui gerakan dan lagu-lagu Nusantara termasuk karya dari Papua Selatan. Ia optimis semakin banyak masyarakat yang bergabung dalam Dance Mix sehingga olahraga rekreasi dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat sekaligus memperkuat kebersamaan di Papua Selatan. Saya Yanti Trisna, sekian Info Pro 2.

0: belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19.

0: Ti, aku pesen soto ya. Gak minum kopi, apa? Iya, kopinya duluan. Yang enak ya. Udah lama gak nyicipin kopi buatanmu, Ti.
1: Tenang, kalau urusan kopi, pasti aku bikin yang sedap buat kamu. Nih kopinya, silahkan dinikmati. Jangan lupa ditiup dulu, tar gosong lidahmu.
0: Sedap. Mantap benar kopi Muti. Pantesan bapak-bapak kecanduan nongkrong di sini tiap pagi.
1: Itu kan ada jampi-jampinya lho, Pak. Hanya mengaduknya, ada ilmunya.
0: Suamiku aja betah di sini, padahal sudah dibuatin kopi lho di rumah. Katanya enggak sama dengan kopi buatanmu, Ti.
1: Bisa aja kamu, Pak.
0: Iya lho, Ti. Oh iya, kopi kamu kan khas banget ini. Apa tidak kamu jual juga lewat online gitu?
1: Bah, saya mana ngerti urusan online, Pak.
0: Wah, kamu ini, Ti, ketinggalan zaman. Sekarang semua sudah serba online. Mesen apa saja sudah bisa dari rumah. Tinggal pencet saja HP-nya. Pas nunggu di rumah, nanti datang. Yang mau dipesan lewat ojek atau kurir.
1: Iya sih. Di sini memang sering dibuat nitip kiriman-kiriman tetangga. Wida, Lisa, Rasul Maulidi, kadang kirimannya ditaruh di sini kok. Nanti mereka jemput ke sini. Mun kopi mau dikirim gimana? Biar dah, saya tetap pakai cara lama. Gak mau ribet aku, Pak. Biar ngumpul aja di warung sini. Jadinya banyak informasi yang didapat saat marung begini, ya kan?
0: Iya sih, warung di desa itu sudah kayak koran ya. Informasi apapun bisa ditemukan di warung kopi.
1: Zaman sekarang, orang lebih sibuk dengan HP. Sudah zamannya orang gak kenal dan gak peka kepada orang lain. Pas sibuk semua dengan HP. Berkumpul, tapi semua sibuk dengan HP masing-masing.
0: Iya betul itu. Enggak yang tua, yang muda. Bahkan anak-anak dan bayi juga sudah tidak bisa lepas dari HP.
1: Ya makanya saya dan kamu ini sudah pada tua. Urusan online-online serahkan pada yang tahu. Mumpung kita belum kecanduan. Semoga

0: HP-nya apa coba? Nut-ninut juga. Jadi memang dari manusianya juga. Apalagi kalau didukung HP canggih. Nah, semakin gampang untuk melakukan kejahatan.
1: Iya sih, seperti anaknya Bu Naiye yang dulu ditangkap. Katanya dia merekam dirinya sendiri loh, yang tidak baik-baik dilihat gitu loh. Kok bisa? Dia tak tahu malu gitu ya. Masa direkam sendiri lalu disebar? Maunya apa ya?
2: Heh, ngomong apa sih dari tadi? Kok sudah berubah jadi gosipin orang-orang? Kita urus deh kelakuan kita sendiri. Sambil berdoa, semoga Tuhan menjaga kita dari perbuatan tidak baik. Tidak ada orang yang tidak berdosa di dunia ini. Bedanya, Allah masih menutupi aib kita.
0: Bu, kok ceramah kamu, Mina? Makan apa pagi tadi?
2: Sarapan pisang, biar bisa ngoceh. Kesel aku nih, Pak. Masa semua orang pada lewat depan rumahku bawa beras bantuan? Lah aku gak dapat.
1: Jadi karena itu kamu pagi-pagi mau makan kita, hah?
2: Ya iya Yuti, masa aku janda, gak ada suami kerja, ada anak masih sekolah, malah gak dapat bantuan. Lah sedangkan Bu Sahla yang punya motor dua, sawahnya luas, malah dapat. Kan aneh, gak adil itu.
0: Yang sabar aja, nikmati hidup dengan banyak bersyukur dan ibadah sama Allah.
1: Iya, karena kamu dapat. Coba gak dapat, kamu juga kesel kali.
0: Yang penting kamu warungnya lancar dan orangnya sehat, yuk.
1: Iya, amin. Nina, kamu gak dapat beras. Mungkin ada rezeki lain yang menunggu.
2: Rezeki apa, Yu? Lawang aku gak kerja apa-apa. Mau kerja gak ada yang ngajak.
0: Rezeki kan bukan hanya dari kerja sendiri. Siapa tahu kamu bakalan ketemu jodoh. Jodoh lagi gitu yang bisa kerja buat kamu dan keluarga.
2: Udah tua, mana ada orang mau nih, Pak?
0: Ya, yang mau ya, yang sama-sama tua.
2: Oh ya, tadi malam aku dapat SMS kalau aku dapat hadiah 100 juta.
1: Sih, beneran Mina? Memangnya kamu ikut undian apa?
2: Gak ikut undian apa-apa kok. Tahu-tahu dapat SMS kalau dapat hadiah.
1: Awas, kamu kena tipu loh Mina.
2: Beneran kok, ini buktinya, coba baca sendiri. Selamat, Anda mendapatkan hadiah 100 juta rupiah. Kalau dibelikan kopimu, lah bisa banjir ke rumahku, Ti.
0: Kamu kok seperti orang baru belajar, Mina. Kamu kan sudah tahu, sekarang banyak orang yang kena tipu. Ada yang dapat undian, minta pulsa, dan banyak lagi. Kok kamu masih percaya aja?
2: Masa sih ini penipuan?
0: Iya, Mina. Uangnya siapa coba mau dikasih cuma-cuma? Sedang kamu gak pernah ikut undian apa-apa. Coba pikir.
1: Iya, Mina. Dia penipuan. Kayak Rohim yang pernah uangnya ditransfer kepada orang gak dikenal itu. Katanya dapat hadiah. Disuruh transfer untuk mencairkan katanya. Tompes pas.
2: Bah, iya ta. Terus gimana ini aku?
0: Ya jangan diladeni Mina. Itu pasti penipuan. Sudah banyak yang ngalami hal seperti itu. Banyak juga sudah korbannya. Jadi kamu hati-hati aja. Sudah gak dapat bantuan beras, masih mau ketipu. Kan ancor pesenan telur Mina.
2: Duh, udah seneng saya ngebayangin dapat hadiah 100 juta. Kayak apa ya banyaknya uang 100 juta?
0: Kok kamu masih percaya aja?
2: Masa sih ini penipuan?
0: Iya, Mina. Uangnya siapa coba mau dikasih cuma-cuma? Sedang kamu gak pernah ikut undian apa-apa. Coba pikir.
1: Iya, Mina. Dia penipuan. Kayak Rohim yang pernah uangnya ditransfer kepada orang gak dikenal itu.

0: katanya dapat hadiah, disuruh transfer untuk mencairkan katanya. Tompes pas.
1: Bah, iya ta, terus gimana ini aku?
2: Ya jangan diladeni Mina, itu pasti penipuan. Sudah banyak yang ngalami hal seperti itu. Banyak juga sudah korbannya. Jadi kamu hati-hati aja. Sudah gak dapat bantuan beras, masih mau ketipu. Kan ancor pesena telur, Mina.
1: Duh, dah seneng saya ngebayangin dapat hadiah 100 juta. Kayak apa ya banyaknya uang 100 juta?
3: Jangan gampang tergoda, Mina. Apalagi masih belum jelas.
1: Apa kamu, Sodik? Dulu kamu juga pernah ketipu, kan? Sepedamu diambil dealer gara-gara setoran ditilep orang.
3: Itu kan dulu, Mina. Sekarang, aku nggak gampang ketipu lagi dan nggak akan menipu. Pokoknya kamu nggak usah diladeni kalau ada SMS yang tidak jelas begitu. Hati-hati sekarang. Di zaman yang serba canggih ini, harus diimbangi dengan kewaspadaan biar selamat dari gangguan orang lain.
0: Iya, makin pinter aja ini orang sejak kerja jadi kuli di rumah Dewan.
3: Iyalah, majikanku kan orang pinter. Sedikit banyak aku dengar pas orang-orang pinter ngomong di sana. Kamu mau ikut pinter, Mina?
1: Ya, gimana caranya, Dik?
3: Ya ayo ikutan aku.
1: Kemana?
3: Jadi istriku.
1: Apa?
0: Bagus Mina, terima pas. Kan sama-sama gak ada pasangan.
2: Tuh kan, apa aku bilang tadi? Kamu gak dapat bantuan beras, bisa jadi dapat rezeki yang lebih besar seperti Sodik. Iya kan? Besar kan Sodiknya?
3: Apa nih Pak?

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.
3: 1 2 1 2 3

Iya, teman-teman Pro 2 masih di 96,4 FM Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Iya, kita sudah ada di program acara Sore Ceria ya. Kanianti hadirkan beberapa info hits dan juga tentunya lagu-lagu hiburan di sore hari ini yang tentunya bisa menemani kamu ya, bersantai mungkin atau sambil berolahraga, mungkin sambil dengerin radio ya. Pasang itu apa headset di telinga kamu ya, biar olahraganya semakin semangat, teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena nanti akan Yanti hadirkan info hits entertainment untuk kamu. So stay tune terus aja di 96,4 FM dan kita dengerin dulu lagu-lagu di sore hari ini ya.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore ceria.

Okay, teman Pradua, itu tadi suara dari Laluna ya dengan penggalan kisah lama. Laluna ini kalau nggak salah mereka band tahun 2000-an ya. Itu kalau saya nggak salah ingat sih teman Pradua. Dan ini di aransemen kembali ya lagunya. Kita ke info hits entertainment dulu, nanti baru kita lanjut lagi lagu-lagu hiburannya ya teman Pradua. Oke, ini ada kabar dari Angel Peters, kemudian ada Neda dan juga Wizzy yang kolaborasi bawakan Separuh Hidupku. Ya teman Pradua, penyanyi Angel Peters, Neda Eleida dan Wizzy berkolaborasi membawakan lagu Separuh Hidupku karya Ferdi Tahir yang pertama kali dipopulerkan oleh Titi DJ. Lantunan lagu Separuh Hidupku versi mereka sudah dapat didengar melalui platform musik digital seperti Spotify, kemudian Apple Music dan juga YouTube Music. Angel Peters dalam siaran persnya di Jakarta pada Jumat kemarin menyampaikan bahwa dia menghayati lagu itu dengan cara yang berbeda setelah punya anak. Ya, Angel mengatakan hal itu terasa seperti anakku separuh hidupku memang ada padanya. Aku menyanyikan lagu ini sambil membayangkan wajahnya dan itu yang bikin prosesnya jadi begitu personal buatku. Neda mengatakan bahwa lagu baginya, lagu Separuh Hidupku bukan cuma soal cinta antara pasangan, melainkan juga cinta seorang ibu kepada anaknya. Neda mengatakan setiap kali menyanyikan lagu, aku selalu teringat anakku di rumah dan rasanya seperti aku sedang mengirimkan pelukan lewat lagu ini untuknya. Wizzy juga mengatakan bahwa caranya memaknai lagu tersebut berubah setelah dia menjadi orang tua. Wizzy mengatakan anak-anak memang jadi separuh hidup kita, bahkan lebih ya, menurut Wizzy yang ingin menyampaikan rasa cintanya kepada sang anak melalui lagu Separuh Hidupku. Video musik lagu Separuh Hidupku versi Angel, Neda dan juga Wizzy dijadwalkan tayang mulai 31 Juli 2026 di kanal YouTube resmi Angel Peters. Angel, Neda dan Wizzy berharap dapat memperkenalkan kembali lagu Separuh Hidupku kepada generasi baru pendengar musik serta menyampaikan pesan cinta dari orang tua kepada anak-anaknya. Oke, itu kolaborasi antara Angel Peters, Neda dan juga Wizzy yang berkolaborasi membawakan lagu Separuh Hidupku. Lagu ini pernah dinyanyikan oleh Titi DJ ya dan merupakan karya dari Ferdi Tahir. Ferdi Tahir ini dulu dia anggota band Elemen. Kalau kamu lahir tahun 2000-an, kok ada tahun 2000-an? Iya, kalau kamu apa ya, istilahnya di zaman 2000-an gitu ya, zaman-zaman sekolah, itu pasti tahu deh Elemen, band Elemen ya. Oke. Jangan kemana-mana, masih ada invites lainnya ya. Stay tune terus, kita dengerin lagu-lagu hiburan ini dulu sore ini ya.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, teman Pradua, Roni Parulian, dengarlah cinta. Dengarlah cinta. Iya, dengarlah cinta ya lewat hati kamu, teman Pradua, karena cinta itu sebenarnya tulus ya, tapi tulus tergantung orangnya juga ya. Tergantung hatinya. Kalau dia memang hatinya baik, pasti cintanya tulus. Tapi kalau hatinya buruk, ya kita gak tahu ya, teman Pradua. Tapi namanya cinta, cinta itu bisa menjadi apa ya, menjadi penyejuk ya, teman Pradua. Menjadi pemersatu buat yang saling musuhan gitu ya. Itu bisa, teman Pradua ya. Karena cinta itu universal ya. Cinta apa, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, cinta kakak beradik gitu ya, kakak dan adiknya, atau cinta teman sama teman ya. Ini cinta dalam artinya ini ya, saling menyayangi gitu, ataupun mencintai, cinta dengan pasangan, teman Pradua. Mana ini yang saat ini sedang kamu rasakan ya. Pokoknya selalu hiasi hidup kamu dengan cinta, karena cinta bisa bawa kita memberikan kebahagiaan buat kita dan buat kita selalu tersenyum ya. Jangan lupa selalu tersenyum dimanapun kamu berada, tapi senyum-senyumnya jangan sendiri-sendiri ya. Nanti dikira kamu agak stres ya, enggak ya. Pokoknya banyakin senyum aja, teman Pradua ya, karena dengan senyum bisa bikin hidup kita lebih bahagia.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Sore Ceria di Pro 2 FM. Ayo teman Pro 2, sudah pukul 17 lebih 20 menit. Ya, satu info hits entertainment untuk kamu ya. Ini ada kabar dari NPD World Tour, hadirkan konsep tour musik interaktif di berbagai kota. Ya teman Pro 2, New Pusat Dunia atau NPD menghadirkan konsep tour musik berbeda melalui NPD World Tour yang menggabungkan pertunjukan, interaksi dan juga siaran langsung. Tour tersebut ini dirancang menyapa penggemar melalui 13 pemberhentian di kawasan Jabodetabek hingga Bandung Raya selama beberapa hari. Ya, rangkaian NPD World Tour ini berlangsung mulai 23 hingga 26 Juli 2026 dengan mengusung konsep hiburan yang lebih dekat. Tour tersebut mengangkat tagline kota terbanyak dengan setlist paling sedikit dalam waktu paling singkat sebagai identitas penyelenggaranya. Setiap pemberhentian menghadirkan pertunjukan di ruang publik yang dipadukan dengan format in real life. Live stream eksklusif, penggemar juga memperoleh kesempatan berinteraksi langsung bersama NPD melalui beberapa aktivitas yang disiapkan pada setiap lokasi. Ya teman Pro 2, antusiasme penggemar terlihat sejak pembukaan blind ticket edisi terbatas yang menawarkan akses best view beserta NPC kit special edition. Masyarakat yang belum memperoleh tiket ini dapat mengikuti seluruh perjalanan tour melalui IRL live streaming eksklusif di video. Ya teman Pro 2, Adri Veraining Ayu selaku CEO Antara Suara mengatakan NPD World Tour ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan grup vokal tersebut. Menurutnya tour ini mencerminkan karakter khas dari NPD yang dikenal memiliki pendekatan kreatif dan berbeda dalam berkarya. Ya, rangkaian perjalanan ditutup pada 26 Juli 2026 melalui 3 lokasi berbeda. Ada di Kota Bandung, ya, seluruh pemberhentian dirancang menghadirkan pengalaman pertunjukan, interaksi audiens, serta berbagai kejutan yang berbeda pada setiap lokasi. NPD juga akan memanfaatkan tur tersebut sebagai momentum memperkenalkan karya terbaru dalam perjalanan bermusiknya kepada para penggemar. Pay per view NPD World Tour di video tersedia hingga 9 Agustus 2026 untuk menikmati keseluruhan perjalanan berserta momen eksklusif mereka. Oke, itu kabar dari NPD yang melakukan world tournya ya, hadirkan konsep tour musik interaktif di berbagai kota. Oke, gak terasa waktu yang selalu batasi perjumpaan kita teman Pro 2 akhirnya sampai di sini dulu. Saya Yanti Trisna nemenin kamu ya di Sore Ceria di edisi hari ini, hari Sabtu di tanggal 26 Juli 2026 ya. Selain nanti ada Donata Mahusa yang akan nemenin kamu. Jangan lupa nanti di hari ini ya, khusus umat kaum muslimin dan muslimat, azan maghrib akan berkumandang di pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Yanti Trisna pamit, dadah, bye-bye.

istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

حي على الصلاة.

ini seruah yang sempurna. Dari sambah yang didirikan, darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat, angkat yang terpuji sebagaimana

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya kan? Pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku, dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Iya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya, atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, okay, ya. Perkenalkan, nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga,
0: okay,
2: di kampus, dan sering juga isi band-band yang sudah terkenal, ya. Mendampingi dulu, ada kita pernah Niji ya kan,
0: okay,
2: sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid.
1: Kalau okay, jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock, okay, dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih, dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke, okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh. Saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah, jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke. Okay.
2: Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu,
0: okay,
2: ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya, dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas, gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu, okay, kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan,
0: okay,
2: gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru,
0: okay,
2: lagu baru, ya kan, jam tayang baru ya.
0: Oke, oke. Okay, okay. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Iya, awalnya, iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan. Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic. Oh,
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, yeah, jadi okay, beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke. Okay.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Ya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan. Kalau kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Tapi lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul. Ya.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran
0: ya,
2: terjadi, Indra. Luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak
0: soloid
1: gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya. Gimana?
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa callnya? Callingnya apa gitu? Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya, mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Kalian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi.
0: Jadi
2: gitu, atau
0: guru.
2: Ya guru-guru pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya, akan booming gitu loh ketika dia tahu, oh Tuhan aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas.
0: Oh.
2: Sangat luas Mas ya ternyata
0: iya,
2: kan.
0: Iya, ternyata artinya luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
2: Iya, gitu.
1: Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Sana. Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Jadi warna baru.
0: Jadi gitu, warna baru. Ya. Oke kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Gak bisa
0: ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Mentahnya. Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu. Masih ya.
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Dan, seninya di situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gak gitu
1: bisa,
0: kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih, kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari-hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan.
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan.
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Nah artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow.
1: Ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Bener gak? Bener.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh iya gitu. Iya.
1: Sehingga
0: iya.
1: Banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Tapi
1: untuk yang diri sendiri panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan terhadap hati ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama itu yang paling penting
0: general ya berarti
1: general.
0: Ya.
1: General. Jadi bisa untuk vertikal bisa untuk horizontal.
0: Okay. Tapi aku penasaran tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu.
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Okay. Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument ya, di keyboard gitu, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu.
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor. Itu gak jadi dia ke dalam hati. Biar pun tetap dia lebih ada yang ceria.
0: Oke.
1: Okay. Lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis.
1: Kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke.
1: Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem.
0: Oke. Okay.
1: Jadi, oh, ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Iya. Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay, nah, sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya. Yeah.
1: Melodius kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Gak pure diminis itu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Feel ya. Itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam.
0: Oke.
1: Okay. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak. Kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga oke. Kan, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu kan. Okay. Aku pengen merinding dan jujur pertama kali dengar saya nangis, Mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai wah, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas itu saya nangis. Iya karena relate banget sama
0: relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Pengen kesana lagi bawaannya.
2: Iya aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu. Bikin aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Habis
1: itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah kayak model K-pop gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah enggak di dunianya.

0: Gak Messi aja. Ada Magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan okay, alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
0: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga di support sama brand ya, apa namanya, Agar-Agar.
2: Oh iya, benar. Tadi ada tuh di depannya.
0: Iya, betul.
1: Ya, beliau juga mualaf ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi mualaf, akhirnya dia juga ikut ingin support
0: gitu. Ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
2: Dari Agar-Agar itu.
1: Agar-Agar, ya. Ownernya langsung
2: ya.
1: Langsung.
2: Oh iya iya iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
0: Iya.
2: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
0: yang pertama
2: orang
0: kali
2: tua dengan, gitu mungkin.
0: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
2: orang tua
0: ya,
2: kan?
0: Saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
2: Iya, minta gitu, pendapat.
0: Iya, minta pendapat. Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu.
2: Oke.
0: Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa, selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan.
2: Oke.
0: Termasuk saya ini, kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa, putus sekolah.
2: Oke.
0: Untuk lanjut
1: yang
0: di
1: mampu.
0: Yang kurang mampu, SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya, lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat, Mas. Gitu. Nah, mungkin dua orang tersebut yang saya pertama, yang ketiga kali. Ya, yang ketiga ada apa ya namanya, kekasih mungkin. Terus sama anak saya.
2: Oke.
0: Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati, itu video klipnya anak saya itu.
2: Modelnya ya.
0: Iya,
2: model video klipnya. Oke.
0: Ya, jadi apa namanya, orang tua, kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali.
2: Pertama kali ya.
0: Yes. Dan sama beliau juga sampai apa namanya, terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
2: Langsung disebarluaskan tuh ya.
0: Iya, sebarluaskan gitu. Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
2: Lewat apa, WA gitu atau?
0: Iya, lewat WA gitu kan. Di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi. Gitu.
2: Disuruh nonton video klipnya juga.
0: Iya, betul.
2: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
0: Puas sekali
2: ya, bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
0: Iya, betul.
2: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
2: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini. Udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
0: Solawat.
1: Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj,
2: mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
2: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
2: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren.
2: Iya, betul.
1: Dan bagaimanapun juga fansnya dari mereka.
2: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
2: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misal gini, nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak. Satu, masalah siar jelas. Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
2: Bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan.
2: Iya, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
2: Oke, satu.
1: Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
2: Oke.
1: Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
2: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu itu udah dalam tanda kutip aman kan?
2: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke, ya kita tetap ini jadi time song. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat ya
2: dengerin
1: lagunya, ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia dengar
2: teringat.

0: akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
1: Iya, pesantren.
0: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
1: BKPRMI Mas.
0: BKML ya.
2: BKPRMI ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
0: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
2: Betul, banyak sekali. Iya.
0: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa?
2: Opik.
0: Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
2: Oh iya benar.
0: Satu, Kita Pun Nama Sari.
2: Kita Pun Nama Sari.
0: Lagu Opik. Tapi bisa dihitung jari kan.
2: Ada Talwi.
0: Iya.
1: Selanjutnya Indra Rahadian.
2: Amin.
0: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
2: Okay.
0: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
2: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
0: Terus pemuda masjid
2: juga.
1: Iya, pemuda masjid. Yes, ya, betul.
0: Berapa banyak di Indonesia
1: pemuda? Banyak.
2: Oh iya. Yeah. Nanti di play di masjid mungkin kan?
0: Mungkin.
2: Abis azan.
0: Tapi di organisasi.
2: Oh, organisasi.
0: Atau di perpribadinya si pemuda masjid.
2: Bukan di toanya ya?
1: Bukan.
2: Panik juga kalau di toanya.
0: Azannya begini, jangan.
1: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
2: Sahur, ya. Oke.
1: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
0: sesudah atau sebelum?
1: Sebelum sahur. Iya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta itu bulan Ramadan itu.
2: Bulan Ramadan.
1: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
2: Oh.
1: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
2: Wah, berkah Ramadan
1: berarti. Nah, betul.
2: Luar biasa.
1: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
2: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Iya, yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya apa namanya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke. Yeah.
1: Dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda ya. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify ya, dan juga sudah ada di YouTube dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa. Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi.
2: Yang religi juga selalu ada. Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
2: Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini. Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian dia bisa juga
0: berangkat. Semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman berdua di YouTube dan dimanapun di sosial media juga ya pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Terima kasih banyak. Sukses selalu.
0: Udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

Selamat malam teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahose. Taufik Latarista, Ketua HNSI Papua Selatan, menilai potensi perikanan di Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, sangat besar, namun menurutnya potensi tersebut belum memberikan dampak yang optimal terhadap kesejahteraan nelayan maupun pembangunan sektor perikanan di daerah. Ia mengatakan salah satu persoalan yang masih dihadapi nelayan adalah keterbatasan fasilitas pelabuhan. Seiring bertambahnya jumlah kapal penangkap ikan setiap tahun, infrastruktur pendukung dinilai belum berkembang secara seimbang. Potensi perikanan kita cukup besar dan melimpah, tapi memanfaatkannya bagi daerah maupun nelayan masih belum dirasakan secara maksimal. Taufik menuturkan kondisi pelabuhan yang digunakan kapal-kapal nelayan saat ini belum memberikan kenyamanan dan belum mampu mengakomodir peningkatan jumlah armada perikanan. Kapal perikanan berukuran 30 GT hingga kini belum memiliki dermaga khusus untuk kegiatan tambat labuh di pelabuhan Merauke. Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Selatan, dan pemerintah Kabupaten Merauke dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai penunjang aktivitas nelayan. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Kapolsek Okaba memusnahkan sekitar 10 liter minuman keras tradisional jenis Sagero di Kampung Dufmiraf, Distrik Okaba. Razia gabungan digelar pada Rabu kemarin sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan diawali apel pagi di Mapolsek Okaba pada pukul 8. Kapolsek Okaba Ibda Sewang kemudian memberikan arahan kepada personil Polsek, Koramil, Polisi Adat, dan Linmas Kampung Dufmiraf sebelum bergerak ke lokasi sasaran. Tim gabungan melakukan penyisiran di areal perkebunan kelapa Kampung Dufmiraf sekitar pukul 9:35 waktu Indonesia Timur. Petugas menemukan beberapa titik yang dijadikan lokasi pembuatan miras tradisional tersebut. Dari hasil razia, petugas mengamankan 8 mayang pohon kelapa, berbagai wadah penampung, dan sekitar 10 liter sagero suruh. Seluruh barang bukti langsung dimusnahkan di lokasi untuk mencegah peredaran di tengah masyarakat. Kapolsek Okaba Ibda Sewang menegaskan bahwa kegiatan razia miras akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai langkah preventif. Sinergi Polsek, Koramil, Polisi Adat, dan Linmas diharapkan mampu memberantas peredaran minuman keras yang berpotensi memicu gangguan kamtibmas secara berkelanjutan. Kita ke informasi terakhir, teman Pradua. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil pertanian. Pendataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukaramawati di Pasar Wamangu, Merauke. Pendataan dilakukan dengan datang langsung ke Pasar Wamangu, Merauke, melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Pemantauan dilakukan setiap hari pada pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Timur. Untuk harga beras medium dan premium berkisar antara Rp15.000 hingga Rp15.800, di mana harga beras Mambramo Rp15.000, Impari Rp42 per kilo Rp15.000, dan harga beras Retra Ramos Rp15.800. Sedangkan harga kedelai impor Rp11.000 per kilo hingga Rp11.200, cabai merah keriting Rp60.000, cabai merah besar Rp60.000,
cabai rawit merah Rp60.000-Rp85.000 per kilogram hingga Rp100.000 dan bawang merah Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke juga terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Jangan ya. Tolong ya pikirin lagi. Demi anak kita. Aku mohon ya.
1: Maaf Bun. Keputusan ayah sudah bulat. Ini juga demi kita semua.
2: Mas, yuk kita berangkat sekarang.
0: Ayah, tolong ya.
1: Aruni harus ingat pesan ayah. Ayah sayang sekali sama Aruni.
3: Jangan pergi ayah. Ayah jangan tinggalin Aruni dan Bunda.
1: Ayah pergi ya Bun. Tolong jaga Aruni. Assalamualaikum.
0: Duh, Aruni panasnya gak turun-turun. Aku coba telepon ayah dulu deh.
4: Ayah. Ayah.
0: Halo?
5: Iya, halo Bunda.
0: Ayah, gimana ini? Aruni panasnya gak turun-turun.
4: Ayah.
5: Udah cek suhunya berapa?
4: Ayah.
5: Obat penurun panasnya udah berapa kali?
0: Suhunya sekarang 39 derajat ya.
4: Ayah.
0: Obatnya udah 3 kali.
4: Ayah.
0: Aruni, manggil-manggil kamu terus ya.
5: Iya Bun, ayah belum bisa pulang nih. Kan Bunda tahu kalau kondisinya sekarang kayak gini.
4: Bunda, itu ayah telepon ya.
5: Tolong kasih teleponnya ke Aruni Bun.
0: Iya ya. Aruni, ini ayah mau ngomong.
4: Halo ayah. Ayah, Aruni sakit. Ayah cepat pulang. Aruni kangen sama ayah.
5: Maaf dok, pasien COVID di Bangsal butuh tindakan.
4: Ayah?
5: Ayah, nanti saya ke Bangsal.
4: Siapa itu ayah?
5: Aruni, kamu sama Bunda dulu ya. Ayah tutup dulu teleponnya.
4: Ayah? Ayah, COVID itu siapa ya? Ayah? Ayah? Aku benci ayah.
6: Aku yakin ayah sudah tidak peduli lagi padaku. Fitri Ardianti sebagai Aruni. Radian sebagai Aruni kecil. Rinda sebagai Bunda. Redi Soekardi sebagai ayah. Marisa sebagai Tante Laras.
0: Nak,
4: aku benci ayah. Gara-gara ayah, teman-teman aku ngeledekin aku.
0: Ngeledek gimana?
4: Kata teman-teman aku, karena aku nakal, ayah pergi ninggalin aku. Ayah jahat sama aku, Bun. Aku benci ayah.
0: Shh, enggak sayang. Ayah itu sayang banget sama Aruni.
4: Kalau ayah sayang sama aku, kenapa ya ninggalin aku, Bunda?
0: Shh, udah ya, udah.

0: Berdoa dulu sayang. Nah, sekarang tiup lilinnya.
1: Yeay. Tahun lalu, ayah kasih hadiah peluit ini, Bun. Kata ayah, kalau aku tiup peluit ini, ayah pasti datang.
0: Sudah, Aruni. Jangan tiup lagi. Aruni, sudah.
1: Kenapa, Bunda? Kok ayah nggak datang? Apa karena Aruni nakal?

0: berbulan-bulan aku lalui tanpa ayah. Sampai tiba-tiba, wanita yang pergi bersama ayah datang lagi ke rumah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ngapain tante kesini? Pergi! Pergi!
1: Tenang ya nak ya, pergi. Tenang. Bunda kamu ada.
3: Siapa yang datang Aruni?
2: Pergi tante!
4: Oh, kamu. Ada apa?
1: Mbak, saya datang kesini mau kasih kabar tentang Mas Rusdi dan juga mau kembaliin barang-barangnya, Mbak.
4: Loh, Mas Rusdinya mana?
1: Maaf, Mbak. Mas Rusdi terpapar COVID dan tidak tertolong.
4: Gak mungkin. Mas Rusdi.
2: Bunda, Mas Rusdi. Bunda, COVID itu siapa? Bunda. Bunda.
4: Aruni.
2: Kenapa, Bunda?
4: Ayah Aruni.
0: Saat itu aku bingung. Ada apa sebenarnya? Bunda nangis sepanjang hari. Sampai Tante Laras memberikan hadiah dan rekaman yang berisi suara ayah.
5: Selamat ulang tahun anak cantik kesayangan ayah. Wah, Aruni semakin besar ya. Ayah doakan Aruni jadi anak yang cantik, pintar, nurut sama bunda. Aruni, maafin ayah ya. Waktu Aruni sakit, ayah gak ada di samping Aruni. Aruni ulang tahun, ayah juga gak bisa datang buat ngerayain bareng kamu. Sayang, bukan karena ayah gak sayang sama Aruni. Ayah sangat sayang sama Aruni. Tapi sayang, ayah sebagai dokter punya tanggung jawab untuk membantu orang banyak. Ayah yakin suatu saat nanti Aruni akan mengerti apa yang ayah maksud. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya sayang. Ayah sayang sama Aruni.
6: Aruni, produksi RRI Bogor. Penanggung jawab, Kepala RRI Bogor. Produser, Ubaidah. Sutradara, Duwianto Humardani. Penulis naskah, Marlita. Penyelia musik, Glagah Abiasa. Teknik dan montase, Noval Noviansyah.
0: Sekarang aku mengerti apa yang ayah maksud saat itu. Karena rekaman itu juga, saat ini aku menjadi seorang dokter, sama seperti ayah. Dan saat ini aku ingin bilang ke ayah, aku sayang dan bangga dengan ayah.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang

tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama. Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Berjumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di malam hari ini ya, edisi hari Sabtu ya, malam Minggu ya. Iya. Sabtu ya, tanggal 25 Juli 2026 tentunya. Teman Prado bakal temanin kalian semua hingga pukul 12 nanti. Dan selepas dari pukul 7 ada info Prado ya. Kemudian beberapa hiburan lagu-lagu ya, sudah dan hadirkan untuk kamu ya, teman-teman kamu di malam minggunya kamu ya. Iya. Dan juga ya, sebelum nantinya ada hiburan lagu-lagu untuk kamu ya, jangan kemana-mana ya. Dan tentunya setelah ini bakal ada And This Time ya, teman Prado ada ya, itu ada karena ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan ada hadirkan untuk kamu nanti, teman Prado. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Jaga malam.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: upacara saja.
1: Kakak tahu tidak kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal?
0: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Sore Ceria.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prado, kita masih di jaga malam ya, tentunya dengan info-info selepas dari pukul 21 ya. Ada hiburan lagu-lagu yang sudah diriku hadir ya untuk kamu ya. Tapi sebelum ke informasinya, karena nantinya di pukul 22 ini selama 1 jam ke depan juga bakal Dona hadirkan buat kamu ya, itu beberapa informasi menarik ya. Iya. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu Dona ya untuk menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang lagi bermalam mingguan ya, selamat bermalam minggu saja buat kamu ya, dan juga buat yang lagi atau sudah pada istirahat pastinya ya. Iya, setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, pastinya sudah pada tidur ya, ataupun pada istirahat ya. Tapi sebelum istirahat ya, jangan lupa untuk selalu memperhatikan pintu, jendela ya, apakah sudah pada ditutup belum nih ya. Iya, dengan harapan ya, semoga tidak terjadi ya hal-hal yang kita tidak inginkan bersama juga ya, teman Pradua. Oke, teman Prado, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama, di mana bukan karena lapar ya. 49% orang Indonesia makan buat redam stres ya. Jadi pada larinya ke lapar ya. Bukan ke lapar ya, tapi makan hanya karena stres ya. Iya, kita simak sama-sama nih teman Prado. Hampir setengah orang Indonesia ternyata ngaku ya makan bukan pas lagi lapar ya. Riset menunjukkan ya, sekitar 49% ya orang makan buat nenangin stres ya, sedih, capek, sampai overthinking juga ya teman Pradua. Kebiasaan ini dikenal sebagai emotional eating ya. Jadi makanan yang dipakai buat bikin perasaan lebih tenang ya. Padahal tubuh sebenarnya belum butuh asupan ya. Jadi larinya kayak makan ya. Awalnya mungkin cuman pengen cari mood yang biar lebih enak ya. Tapi lama-lama kebiasaan ini bisa bikin pola makan jadi berantakan ya, tanpa kita sadari ya. Ini paling sering dialami anak muda usia di bawah 40 tahun ya, terutama perempuan teman Pradua. Hal itu dikarenakan ada tekanan kerja ya, tuntutan hidup, sampai kebanyakan informasi kesehatan di media sosial ya, jadi penyebab bikin kondisi ini semakin terjadi ya teman Pradua. Nah, kamu termasuk tipe yang tidak nafsu makan atau cari makan pas lagi pengen banyak pikiran ya? Yuk kita, atau kamu boleh DM ya. Iya, ini orang Indonesia punya kebiasaan nih teman Prado, terutama buat perempuan-perempuan ya. Iya, kita orang Merauke bilang kalau lapar lebih baik cari makan ya, daripada pikiran stres ya, lebih baik larinya ke makan ya. Iya. Oke, teman Prado, itulah tadi ya, di mana bukan orang Indonesia saja seluruhnya, terutama buat perempuan-perempuan ini ya. Ketika mungkin lagi stres ya karena pekerjaan atau ada pikiran sesuatu, pasti larinya ke makan ya. Iya. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info menarik teman Prado. Tetap stay teman Prado di Jaga Malam.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Langsung saja teman Prado, kita ke informasi yang berikutnya, di mana ada rahasia orang Finlandia tetap bahagia ya, berhenti paksa diri ya, terlihat ceria teman Prado. Finlandia jadi negara paling bahagia di dunia bukan karena semua orang di sana selalu happy ya. Masyarakat Finlandia justru tidak punya tuntutan buat selalu kelihatan kuat atau pura-pura baik saja ya. Jadi kalau lagi capek, stres atau merasa tidak oke, mereka lebih memilih jujur ya sama perasaan sendiri teman berdua. Stop paksa diri ya, maksud kami stop paksa diri kita buat selalu baik-baik saja tuh bisa bantu kesehatan mental tetap terjaga ya teman berdua. Konsep bahagia ala Finlandia juga cukup relate ya buat kehidupan sekarang. Mereka tahu kapan harus kapan harus kerja, kapan harus istirahat ya. Menikmati waktu di alam ya, coba hal baru sampai meluangkan waktu bareng orang terdekat ya. Bahagia itu tidak harus selalu soal pencapaian ya, pencapaian besar atau hidup yang kelihatan sempurna ya di media sosial. Kadang cukup merasa tenang dan nyaman sama hidup yang sedang dijalani teman-teman.

Oke, teman Pradwa, itulah tadi ya, kenapa sampai orang Finlandia, kita harus belajar ya dari orang Finlandia. Berhenti ya, paksa diri tanpa terlihat lebih ceria, teman Pradwa. Jadi kita harus belajar ya dari kehidupan mereka di sana ya. Biarpun jangan pura-pura baik ya. Ini kalau diartikan juga ya, jangan terlalu berlebihan ya, hidup seadanya ya. Jangan karena lihat orang lain ya baru kamu bergaya yang bisa ya. Itu namanya memaksa diri ya, teman Pradwa. Jadi sesuai dengan hidup, sesuai dengan apa yang kamu mau ya, jangan yang orang lain mau ya, teman Pradwa. Jadi kita wajib belajar nih dari orang Finlandia, teman Pradwa. Oke, teman Pradwa, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, di mana rahasia orang Finlandia tetap bahagia ya, berhenti paksa diri ya untuk terlihat lebih ceria, teman Pradwa. Oke, jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik, teman Pradwa. Jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah masalah.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Oke, teman Prodo, di akhir perjumpaan kita sudah masih punya satu informasi menarik ya buat kamu ya, teman Prodo. Kita langsung saja ya ke informasi yang terakhir ya untuk program jaga malam ya, teman Prodo. Di mana ada badan yang gampang capek ya, ternyata bisa picu rasa dendam yang terpendam ya, teman Prodo. Kalau badan sering capek ya, padahal aktivitas biasa saja ya, penyebabnya bisa dari dendam atau sakit hati yang terus dipendam ya, yang bikin energi kamu cepat habis ya, teman Prodo. Soalnya ya, otak terus ingat kejadian yang bikin terluka ya, sampai tubuh ikut terasa stres ya. Ujung-ujungnya kamu jadi gampang lelah, susah fokus, dan mood gampang berubah meski aktivitas lagi biasa saja ya, teman Prodo.

dari behavioral ya, dan ya menemukan kalau orang yang lebih gampang memaafkan cenderung ya punya tingkat stres yang lebih rendah ya. Sebaliknya terus menyimpan dendam bikin tubuh tetap tegang dan nguras energi juga ya teman pro 2. Memaafkan bukan buat ngebenarin ya kesalahan orang lain ya, tapi biar diri sendiri tidak terus capek ya gara-gara luka yang sudah lewat ya. Fokus ke hal-hal yang bikin diri berkembang ya, jauh lebih baik daripada terus menghabiskan ya energi buat masa lalu yang sudah tidak bisa diubah sama Pradua. Wow, iya ya sama Pradua ini perlu ya. Ketika kita punya beban pikiran ya, berusaha untuk kita memaafkan ya, atau kita menceritakan ya ke orang-orang yang kamu anggap bisa dipercaya ya. Karena kalau kita menyimpan dendam, pasti otak kita, pikiran kita ikut stres juga ya teman berdua. Dan wajib untuk kita ceritakan ya, tapi ke orang-orang yang kamu percaya ya, terutama kepada keluarga ya, sangat penting ya teman berdua. Karena kalau kita tidak cerita, pasti akan ke bawah ya ke perasaan kita, kemudian akan beralih ke tubuh kita juga ya, ikut stres teman berdua.

Oke, teman Pradua, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan juga waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman Pradua. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 22 ya. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Pradua. Dan nantinya di pukul 23 nanti bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya kamu akan ditemani dan kita akan jumpa lagi tentunya di esok pagi ya di pukul 5 nanti dengan info-info dan juga ada acara-acara menarik lainnya ya, teman Pradua. Akhirnya saya Donata Mahusti yang mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Bye-bye.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

di sebuah gedung di hari pernikahannya. Hilda menyusul dan membujuknya untuk turun. Mereka malah larut dalam obrolan panjang soal cinta dan persahabatan, yang membuat keduanya mendapat jawaban tentang hal yang selama ini dipertanyakan. Lebih baik belum tentu baik.

0: Rian, Rian, bisa-bisanya kamu tuh ngilang di saat hal penting kayak gini. Kamu tuh ya, benar-benar deh.
1: Benar-benar apa?
0: Benar-benar ngerepotin, tahu nggak?
1: Kok kamu tahu aku di sini?
0: Apa sih yang aku nggak tahu tentang kamu? Yang selalu melarikan diri ke tempat tinggi kalau lagi bingung, mumet, atau sedih sambil minum es teh nih, kayak gini.
1: Iya, paling kau deh.
0: Ya udah, balik dikit lagi loh. Aku juga harus siap-siap kan?
1: Gak bisa, Hil. Aku takut. Aku ragu.
0: Kenapa lagi sih? Kok bisa-bisanya kamu ragu?
1: Aku cuma takut kalau she not the one, gitu, Hil.
0: Tunggu. Maksudnya gimana nih?
1: Ya, kamu tahu kan, Hil. Aku jadian sama Putri setelah jomblo 3 tahun.
0: Ya terus?
1: Kamu juga tahu kan penyebab aku putus sama mantan sebelumnya, si Citra?
0: Karena beda prinsip kan?
1: Yes, itu beda prinsip.
0: Ya terus apa?
1: Nah, setelah aku putus sama Citra, aku mikir. Aku udah capek pacaran yang ujung-ujungnya gak jelas. Jadi untuk pacar selanjutnya, aku pingin punya pacar yang benar-benar ideal banget lah. Yang gak cuma dari sifat, kebiasaan dan prinsipnya, tapi fisiknya juga. Karena di hubungan kali ini, aku pingin jadikan dia itu sebagai istri. Makanya pingin benar-benar ideal banget deh.
0: Oke.
1: Karena aku bukan Sultan Arab, Hil, yang tinggal nunggu cewek-cewek nyamperin. Jadi aku usaha banget untuk nyari cewek. Makanya aku nyoba berbagai macam cara.
0: Terus minta kenalin sama teman-teman aku gitu.
1: Iya, itu juga termasuk sih. Tapi bukan cuma itu. Aku juga nyoba tuh Tinder, Bumble, Facebook. Pokoknya banyak deh. Kenalan dengan berbagai macam cewek, dari yang feminis garis keras, yang jual mahal, yang agresif, yang percaya-percaya bintang-bintang gitu, sampai yang pasti banget kayak Putri Keraton.
0: Nah, yang begini nih, kok aku gak tahu sih? Kamu kok gak cerita sih, Yan?
1: Kan waktu itu kan kamu baru banget naik jabatan, lagi sibuk-sibuknya. Aku cuma gak mau ganggu.
0: Rian, kamu tahu kan? Aku gak masalah loh dengerin curhatan kamu yang gak penting kayak gitu.
1: Iya, gimana ya? Pokoknya aku gak mau ganggu aja sih. Kamu kan lagi ngejar karir banget nih waktu itu. Mau lanjut gak nih ceritanya?
0: Ya mau dong, lanjut deh.
1: Oke. Dari sekian banyak cewek nih, gak ada satupun yang benar-benar memenuhi syarat, memenuhi selera aku gitu. Ada yang cantik banget, cewek banget, tapi ribet dan gak suka sama hobi aku, bola. Ada yang cantik, cewek banget. Gak masalah nih kalau aku nonton bola, tapi gak mau diatur. Ada juga yang gak ribet, sama-sama suka bola, mau diatur tapi gak cantik, gak cewek banget.
0: Kamu tuh banyak mau deh. Cantik dan cewek banget tuh harus banget ya buat kamu.
1: Kan aku gak munafik, Hil. Aku kan gak jelek-jelek banget nih. Makanya aku mau punya pacar itu yang cantik dan cewek banget. Selera aku deh, seperti biasa. Kamu tahu kan yang kayak gimana?
0: Dasar, ya udah iya. Ini udah mulai kelihatan nih jelas arahnya ya kemana. Ya udah, lanjut.
1: Terus setelah semua aku jalanin, aku tetap gak punya pacar juga. Aku tuh bingung ya, salahnya di mana sih? Aku udah usaha, aku udah nyoba, tapi aku tetap gak bisa dapat yang aku pengen. Sampai akhirnya.
0: Sampai akhirnya?
1: Ya, aku ketemu Putri. Awalnya aku biasa aja sih sama si Putri. Kamu tau lah, dia cantik, tapi gak masuk selera aku. Dia juga bukan cewek-cewek yang cewek banget, gak suka bola, gak suka makan nasi goreng kayak aku. Dia juga bukan cewek yang cewek banget, gak suka bola, gak suka makan nasi goreng kayak aku. Bubur juga gak diaduk. Pokoknya banyak deh hal-hal yang gak ada gitu loh di kriteria aku. Dan ini sumber masalahnya.
0: Aku tuh gak ngerti lagi deh. Kenapa ini nih menjadi sumber masalah sih buat kamu?
1: Iya, karena semakin kesini aku jadi mikir gitu. Kok aku bisa ya cinta sama dia ya? Apa selama ini aku cuma berkompromi ya sama egoku? Atau apa selama ini perasaan aku ke dia tuh gak lebih dari asal punya pacar aja gitu loh? Aku takut rasa sayang aku ke dia cuma sementara, gak selamanya. Dan aku takut banget kalau ke depannya aku kehilangan semua rasa sayang ke dia karena akan nyari sosok yang benar-benar ideal untuk aku. Sosok yang benar-benar selera aku. Ah, pokoknya ribet banget deh. Aku jadi kepikiran banyak kan nih. Makanya aku kabur ke sini kan. Butuh suasana tenang gitu.
0: Iya, sebenarnya aku miris banget sih sama cerita kamu. Dan emang cerita kamu itu selalu menarik buat aku. Tapi gini ya Rian, hati kecil itu bagian paling jujur dari manusia. Kamu tahu gak sih? Ketika rasa sayang itu muncul, itu bukan dari ego kamu yang terkikis atau karena kompromi-kompromi yang kamu lakuin, tapi karena sayang aja. Ngerti gak sih? Kita gak akan pernah bisa merekayasa hati kecil yang kita rasain. Putri itu bukan wanita yang datang bukan karena kamu pengen, tapi karena kamu butuh. Aku selalu percaya kok, kalau sesuatu itu terjadi ya karena emang waktunya aja. Kamu udah usaha setengah mati, kalau emang belum waktunya ya gak akan kejadian. Kamu ingat-ingat lagi, lihat yang udah kamu lakuin sampai satu titik yang bernama Putri. Udah semuanya kan? Dan menurut aku, Putri itu sebagai hadiah yang datang dari langit. Karena kamu udah usaha, gak diam-diam aja, nunggu jodoh datang.
1: Hil, kamu itu Mike Tyson ya? Kok aku merasa ditonjok ya sama kata-katamu? Tapi benar sih, semua yang kamu omongin.
0: Kamu aja yang gak nyadar. Tapi iya kan, sama satu lagi nih Yayan. Stop deh, cari yang benar-benar ideal buat kamu. Karena sampai Fir'aun pun bangun dari kubur lagi, juga gak akan pernah kamu dapatin. Percaya deh, kesempurnaan, apalagi yang buat manusia, ya itu tuh mustahil. Belajar deh, kamu menerima Putri apa adanya, kayak Putri terima kamu apa adanya. Dari situ, kalian bisa sama-sama belajar menghargai ketidaksempurnaan untuk bekerja keras untuk hubungan yang langgeng sampai tua nanti. Dan aku yakin banget sih, kamu dan Putri itu cocok. Aku tuh bisa lihat itu banget. Dan itu bisa aku rasakan sejak kamu kenalkan dia ke aku. Dan kamu tahu kan, insting aku ini jarang banget salah.
1: Kamu tuh ya, selalu bikin aku jadi lebih baik. Aku sedih kamu bikin bahagia. Aku bingung kamu kasih solusi. Aku jadi yakin sih sama pernikahan aku hari ini. Hil, makasih ya.
0: Ah, kamu. Iya, sama-sama.
1: Kadang aku berpikir ya, Hil, kenapa ya selama ini aku gak pacaran aja sama kamu? Kamu cantik, cewek banget, lembut, pengertian, gak ribet. Mau diatur sih kadang ya, tapi suka bola walaupun cuma Manchester City. Ya beda ya sama Manchester United. Dan kamu bangga-banggain banget sih si City. By the way, bener banget sih apa yang kamu bilang. Hati kecil kita itu bagian yang paling jujur. Dan aku tidak pernah ada rasa sayang yang melebihi sahabat sama kamu.
0: Apa sih kamu ah? Kok tiba-tiba jadi ngelantur gini? Udah Gi, sana rapi-rapi. Tinggal 2 jam lagi kan akad nikahnya.
1: Nih aku mau siap-siap. Yuk mending bareng turunnya. Kamu kan mesti touch up lagi kan biar makin cantik.
0: Aku diam sebentar di sini deh. Gak apa-apa kan? Pengen menikmati suasana di sini aja lebih lama. Dan nanti aku nyusul kok.
1: Oke. Tapi awas ya, jangan telat. Nanti gak lihat ganteng aku lagi.
0: Ih, dasar bawel. Iya, udah Gi, sana

kita sama-sama jalan menuju bahagia. Aku pikir hati kamu tuh akan menjadi hadiah dari langit untuk semua usaha yang aku lakuin. Tapi apa? Apa kamu bukan jodoh yang aku butuh? Lalu, siapa?

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!